0: hidup adalah perjalanan mengejar impian. Impian yang mendambakan pengorbanan. Kadangkala perpisahan. Tapi tak mengapa. Menggapai cita-cita perlu usaha. Menggenggam kejayaan demi dia, demi negara yang tercinta. Cinta dalam nada sejahtera. Salam merdeka buat semua.
1: Ceria pagi.

0: besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

0: apa lagi?
1: Rumpun serai di pinggir desa, Sayang Selasih disambar orang. Pahlawan negara, gagah perkasa, tidak gentar

Batasan jaringan kita usahakan lagi. Kan alhamdulillah kan, hasil usaha menjejaki anak-anak. Okey, ini alhamdulillah jumpa dah. Kan ada kan dua pelajar MRSM Alun Gajah kan yang dilaporkan hilang ditemukan selamat di Kuala Lumpur semalam. Dua pelajar berkenaan ditemui di Central Market semalam. Mereka ni hilang sejak 11 Ogos lepas kan. Dan adalah kat DJ tengok dekat media sosial. Usaha mencari. Dan hal ini dimaklumkan Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki sendiri menerusi hantaran di media sosial tengah malam tadi. Dan terdahulu Pengetua MRSM Alun Gajah Encik Azam Yaakob memaklumkan melalui satu kemas kini Siti Nur Aira Aidi dan Nur Ais Humaira Muhammad Saad, kedua-duanya berusia 16 tahun, ditemukan kira-kira 10.30 malam oleh pihak polis yang sedang menjalankan rondaan. Operasi pencarian ini melibatkan kerjasama PDRM, wakil ibu bapa melalui muafakat MRSM Alun Gajah dan bahagian pendidikan menengah BPM MARA sendiri. Dan akhirnya jumpa juga, alhamdulillah kan. Dan sekarang ni mereka ada masih dalam proses ditenangkan. Kan. Semoga semuanya baik-baik sahaja kan. Itulah kita ni dengar berita macam ni risau lah. Macam itulah perasaan mak ayah kan. Tak tahu nak mak. Tapi dah jumpa dah, alhamdulillah lah, lega lah. Baik, kita ada Puteri Dahlia dan juga Zakia Mani.

0: Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.
1: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, Activate, Ekspresi. Langkau FM, ya.

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

daripada keruntuhan Kota Melaka, kita bina satu bangsa yang merdeka. Daripada ujian yang melanda, kita bina jiwa-jiwa yang terus tidak berhenti berdoa untuk bumi kita Malaysia. Sesungguhnya tugas kita berdoa dan berusaha, tetapi tugas pejuang-pejuang kemerdekaan kita berusaha bersungguh-sungguh tanpa diam, bukan sahaja dengan menadah tangan dan doa, tapi dengan menumpahkan air mata dan darah beratus-ratus tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga hari ini kita dapat sujud dengan aman, kita dapat rukuk dengan aman dan tenang. Alhamdulillah, dan bertakbirlah, Allahu Akbar. Terima kasih Allah atas erti sebuah kemerdekaan.

0: Waters untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.
1: Ceria Pagi.
2: Okey, anda masih mendengar Ceria Pagi, 9.44 minit pagi. Okey, kes demam denggi sedang meningkat. Cuma luangkan 10 minit hari ini untuk memeriksa kawasan rumah anda. Buang air bertakung, sental bekas takungan air, tutup rapat bekas simpanan air dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak macam tindakan kecil hari ini, tetapi sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Jika anda atau ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Sultan Muzaffar, Sultan yang hebat, pemimpin Melaka sehingga masyur. Tanah Melayu tanah berdaulat, pemimpinnya adil, rakyatnya makmur. Pemuda berilmu bertambah bilangan, memandu manusia menunjuk arah. Pejuang politik mencari jalan, mengapai merdeka tanpa titisan darah.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka seperti yang berangin tinggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
3: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
4: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan seramai 82,092 calon lepasan program matrikulasi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, program asasi Sijil Tinggi Agama Malaysia SDAM Diploma dan Kelayakan Setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi kemasukan kali ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan jumlah itu mewakili 76.10% daripada keseluruhan 107,875 permohonan yang layak diterima menerusi sistem UPU online. Sebanyak 1,146 program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan kepada calon yang berjaya. Menurut KPT, pemilihan dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi dengan semua calon yang layak disusun mengikut markah merit bermula daripada markah tertinggi hingga terendah. Dalam pada itu, calon yang tidak menerima tawaran masih berpeluang mendapatkan tempat menerusi rayuan UPU online. Permohonan rayuan dibuka selama 10 hari bermula pukul 12.30 hari ini sehingga pukul 5 petang 23 Ogos. KPT turut mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua calon yang berjaya serta berharap peluang melanjutkan pengajian ke peringkat pendidikan tinggi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berita seterusnya, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dan Radio Television Malaysia RTM memperkukuh kerjasama strategik bagi meningkatkan kesedaran masyarakat serta usaha pencegahan penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama itu penting bagi memanfaatkan capaian luas RTM menerusi platform televisyen, radio dan media sosial, terutamanya dalam menyampaikan mesej pencegahan kepada masyarakat luar bandar. Beliau turut berkata RTM juga boleh membantu memperluas liputan berkaitan program pencegahan, penguatkuasaan serta kesedaran awam mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Dalam pada itu, beliau berkata RTM sebelum ini banyak membantu AADK menerusi liputan program termasuk sambutan Hari Anti Dadah serta pelbagai inisiatif pencegahan yang dilaksanakan agensi berkenaan. Ujarnya, kerjasama itu perlu dipertingkatkan dengan memanfaatkan platform media sosial RTM bagi memastikan mesej pencegahan dapat disampaikan kepada khalayak lebih luas dan memberi impak yang lebih besar.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Kesedihan kehilangan insan tersayang bertukar menjadi motivasi buat atlet judo Kedah, M. Menaga Dewi, apabila dia menghadiahkan pingat emas Sukan Malaysia Sukma yang dimenanginya kepada mendiang neneknya. Menaga menewaskan wakil Selangor Lucas Chong Wenli 1-0 dengan menjuarai kategori bawah 48kg wanita di Ideal Convention Center IDCC Shah Alam. Atlet berusia 19 tahun itu mengakui tidak menjangka mampu meraih emas kerana bergelut dengan keyakinan diri sebelum pertandingan. Namun, dia menemui kekuatan untuk bangkit dan mendedikasikan perjuangannya kepada nenek yang meninggal dunia kira-kira 2 minggu lalu. Kini, perhatian Menaga Dewi beralih kepada sasaran beraksi di Sukan SEA 2027. Namun, dia mungkin perlu naik ke kategori bawah 52kg jika acara bawah 48kg tidak dipertandingkan. Berita seterusnya, pengurus Klub Golf Bukit Unggul Selangor Muhammad Ayub Muhammad Saleh mencipta kejutan apabila muncul juara kejohanan golf jemputan amatur Langkawi LGAI 2026 pada penampilan sulungnya. Muhammad Ayub menampilkan permainan konsisten untuk mengungguli edisi keempat kejohanan itu yang berlangsung di The Els Club Teluk Datai. Menurutnya, kemampuan mengurangkan kesilapan sepanjang permainan menjadi antara faktor membantunya mencatat keputusan terbaik sekaligus muncul juara. Beliau ditemui pada malam penyampaian hadiah berkata, ianya kali pertama bermain di Els Club Teluk Datai ini. Parang golf 18 lubang berkenaan direka legenda golf dunia Ernie Els dengan landscape berlatar belakangkan pergunungan dan pemandangan Laut Andaman. LAGI 2026 merupakan edisi keempat yang disertai oleh 48 pemain amatur seluruh negara. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris, Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Makin lama makin nipis dompet aku ni.
1: Awat, hang beli apa yang sampai nipis tu?
0: Tak beli apa pun mutu. Buka dompet je keluar angin.
1: Ha, itulah. Hang boros sangat mak wei.
0: Ha, ni mutu. Hang tahu tak cerita pasal apa tu? CD. Ish. Apa entah nama dia?
1: Awat, benda apa tu, baik?
0: Alah, yang bantuan kerajaan tu, bantuan kewangan tu. Kerajaan duk kata apa tu CD. Apa tah?
1: Subsidi kot mak oi.
0: Ha, hat tu lah aku nak sebut. Aku risaulah mutu. Orang kata subsidi dah nak dikurangkan.
1: Ha, risau pasal apa? Abang mai?
0: Adalah baru ni aku baca dekat WhatsApp tu.
1: Ha, aku tahu dah.
0: Oh, hang tahu dah. Cuba hang cerita bagi kat aku.
1: Macam mana cerita dia, mak oi? Sebenarnya subsidi ni bukan dihapus semua. Ada yang dibuat secara lebih bersasar.
0: Bersasar? Macam mana tu mutu?
1: Cuba hang fikir. Kalau orang yang berpendapatan dia puluh-puluh ribu sebulan dengan orang yang cukup-cukup makan, dua-dua dapat subsidi yang sama. Adilkah?
0: Bila fikir balik macam tak adil juga noh.
1: Ha, sebab itulah subsidi bersasar diperkenalkan supaya bantuan lebih sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan.
0: Betul juga tu mutu. Kalau orang yang dah mampu pun dapat sama banyak, kesian pula dekat depa yang lebih memerlukan.
1: Macam kenduri lah juga, Mat.
0: Ha? Kenduri? Awak nak buat kenduri lagi kamu tu?
1: Kalau nasi tinggal sepinggan, mestilah kita bagi kat orang yang belum makan. Bukannya tambah lagi kat orang yang dah tambah 2-3 kali. Betul tak?
0: Uish, bagus juga metafora hang ni mutu.
1: Ha, metafora dia lebih kurang macam tu lah, Mat.
0: Oh, baru aku faham. Patutlah orang kata jangan cepat melatah bila dengar satu-satu berita.
1: Ha, betul itu. Semak dulu baru kita komen. Hang kena ingat, bila bantuan tu sampai kepada orang yang betul, manfaatnya lebih besar.
0: Nasib baik aku tak sempat update status semalam.
1: Status apa, Mak Weh?
0: Pakat pergi kerja naik gerek lah lepas ni kita.
1: Ha, hang ni lah apa-apa semua nak update status.
0: Ha, lepas ni aku nak boost status macam ni.
1: Macam mana tu?
0: Kalau tak pasti, jangan duk mandai share.
1: Ha, betul-betul. Aku setuju. Orang tua-tua dah kata, Mak Weh, ukur baju di badan sendiri. Kalau kita faham tujuan sebenar dasar itu dibuat, baru jelas kita nampak manfaatnya.
0: Betul itu mutu. Subsidi yang sampai kepada orang yang memerlukan lebih besar nilainya daripada subsidi yang dapat kepada orang yang tanpa mengira keperluan.
1: Yang penting, saling memahami. Jangan cepat menghukum.
0: Eh, jomlah mutu. Sembang panjang-panjang ni. Ayat aku pun dah habis. Mutu, macam biasalah.
1: Ha, aku dah agak dah nak kenal lagi.

0: Ramai yang berkata sangat cintakan negara, tapi mudah terleka dengan kesenangan yang dikecapi pada waktu ni tanpa mengambil kira dan mengenang pengorbanan pejuang masa lalu. Ingatlah, kemerdekaan dan kesenangan yang kita kecapi hari ini tidak akan kita rasai tanpa perjuangan mereka.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka! 10.19 minit pagi. Assalamualaikum. Okay, anda sedang dengar Ciri Pagi hari ini, hari Sabtu, tuan-tuan. 15 hari bulan 8 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita baru je dengar berita tadi kan. Okey, nak kongsikan dengan anda kan. Nampak sebelah pada maksirat tu dia macam kelabu-kelabu sikit. Okay, macam mendung eh. Okey, ini 9 kawasan di Sarawak catat IPU tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tinggi jugalah. Menurut data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar, Kuching 167 dan kategori tidak sihat juga di Samarahan 164, di IPD Serian 163, Sarike 157, Bintulu 156, Seri Aman 154 dan Muka 152. Sementara Sibu mencatatkan IPU 131, manakala Samarahan

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Okey, 10.35 minit pagi. Buat apa perempuan? Perempuan kan kalau waktu macam ni tengah sibuk. Sibuk apa? Sibuk memikirkan masa apa ini. Itulah kan mak-mak ni. Sampai tak tahu maksud apa lah. Tapi dalam tak tahu-tak tahu tu jadi jugalah. Siap jugalah kan. Siap atas meja. Jantulah mak-mak tuan-tuan. Baik, ha, mainlah kita tengok sikit kedudukan pingat, pungutan pingat untuk sukma. Sukan sukma yang berlangsung dari 15 sampai 24 Ogos 2026. Okey, nombor satu, juara pungutan pingat Selangor, 4 emas, 3 perak, keseluruhan 7. Kemudian Terengganu dengan 2 emas, 4 perak, keseluruhan 7 juga. Wilayah Persekutuan, 2 emas, 2 perak. Negeri Kedah, 1 emas, 4 gangsa dan juga keseluruhan 5 pungutan pingat setakat ini. Dan pungutan pingat untuk Kedah menerusi judo, okay? Atlet judo Kedah M. Menaga Dewi menghadiahkan pingat emas sukan Malaysia Sukma yang dimenanginya semalam. Kan dalam gembira ada sedih. Kan sedih tapi gembira sebab kehilangan insan tersayang, kata Menaga, yang bertukar menjadi motivasi buat beliau. Tahniah. Dan itulah kan, kadang-kadang kita bangkit, yalah, ada sesuatu yang memotivasikan kita. Yang sedih menjadi motivasi untuk melakar kejayaan tu, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau yang sedih, jangan dilayan akan kesedihan itu. Nanti dia bertambah-tambah sedih. Ada masa layan juga kan. Tapi janganlah berlarutan macam itulah. Siapa yang tak sedih kan? Kalau kehilangan insan tersayang kan? Sukar nak digambarkan dengan perasaan ni. Baik, kita ada Pasha. Aku bukan cinta. Ni pun sedih juga. Kita duk cinta seorang-seorang, dia bukan cinta. Apakan daya? Carilah yang lain. Banyak lagi bunga dan banyak lagi kumbang. Pasal aku bukan cinta.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: daripada keruntuhan Kota Melaka, kita bina satu bangsa yang merdeka. Daripada ujian yang melanda, kita bina jiwa-jiwa yang terus tidak berhenti berdoa untuk bumi kita Malaysia. Sesungguhnya, tugas kita berdoa dan berusaha. Tetapi tugas pejuang-pejuang kemerdekaan kita, berusaha bersungguh-sungguh tanpa diam, bukan sahaja dengan menadah tangan dan doa, tapi dengan menumpahkan air mata dan darah beratus-ratus tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga hari ini kita dapat sujud dengan aman. Kita dapat rukuk dengan aman dan tenang. Alhamdulillah dan bertakbirlah. Allahu Akbar. Terima kasih Allah atas erti sebuah kemerdekaan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. 5 prinsip
2: rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.

Esok dengan Munkir membawa kita ke pukul 10.55 minit pagi, dan selepas ini Kak Lina akan teman anda sampai ke pukul 3 petang. Okey, malam ni jangan lupa sama-sama kita tonton dan saksikan siaran langsung majlis pembukaan rasmi Sukma dan Para Sukma Selangor Sabtu hari ini 9 malam di saluran Sukan Plus. Dan juga di MyTV saluran 111. Dan anda juga boleh menonton tahu menerusi penstreaman langsung kat RTM Klik. Muat turun sahaja RTM Klik. Betul-betul percuma, ataupun boleh sahaja ke rtmklik.rtm.gov.my. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah esok pagi. Okey? Cari pagilah hari Ahad. Okey? Jumpa lagi insyaAllah. Selamat berhujung minggu. Selamat hari Sabtu. Assalamualaikum.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan.

activate.

0: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams. Every day on Lunkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Tuhan yang Maha Agung, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Tuhan yang Maha Hidup lagi perkasa, dan hamba ini hanya bertaubat pada

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Expressy.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Seperti biasa, Haris kembali menemani anda untuk Jumaat dan Sabtu Ekspresi 3 petang sehingga 7 malam. Dan sebelumnya kita berterima kasih kepada DJ sebelumnya, iaitu DJ Halina yang telah menghiburkan anda dalam segmen Activate dari jam 11 pagi hingga 3 petang tadi. Baik, bagi edisi hari ini Sabtu 15 Ogos 2026, 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi sebab tak lagi nantikan 3.15 minit petang dalam rancangan kongsi hari ini bersama-sama Nawar Nadira dengan perkongsiannya Seni Hiasan Puff pada jam 3.15 minit petang nanti. Jadi anda semua jangan lupa menonton melalui persteriman langsung di YouTube dan Facebook Langkawi FM dan juga di ruangan TikTok Live Langkawi FM. Jadi seperti biasa, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM bersama Haris 3 petang sehingga 7 malam dalam Ekspresi. Sudah semestinya dipenuhi lagu-lagu terbaik untuk anda semua berhibur pada petang ini. Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
2: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
3: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
2: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
4: Baik, seperti yang dijanjikan, kita bersama-sama dalam rancangan Kongsi. Jadi terima kasih kerana mengikuti secara langsung melalui platform media sosial Facebook, YouTube, TikTok dan persiuma langsung RTM Klik. Baik, Kongsi minggu ini bersama tetamu saya iaitu Puan Anwar Nadira binti Muhammad Aris atau lebih dikenali sebagai Puan Dira, yang akan berkongsi mengenai topik seni hiasan PAF secara langsung. Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Sihat? Ya,
5: sihat.
4: Jadi macam mana ni? Apa dia okey ke masuk Konti?
5: Okey lah.
4: Okey je. Kan ni first time?
5: First time, betul.
4: First time. Okey, jadi boleh cerita sikit tak? Macam mana permulaan membuat PAF Jepun ni dengan hiasan raya? Dan sebelum tu, boleh perkenalkan diri dulu.
5: Okey, saya Anwar Nadira. Selalu orang panggil Dira lah. Okay, saya memang sebelum ni berjual PAF Jepun ni. Sebelum buat PAF karakter ni. Sebelum tu memang dah biasa dah jual dari 2023.
4: Daripada 2023.
5: Betul.
4: Puan Dira asal daripada Langkawi ataupun asal daripada Tanah Besar?
5: Tak, saya asal dari Selangor.
4: Asal daripada Selangor.
5: Betul.
4: Jadi macam mana boleh ke tiba-tiba terdampar di pulau ni?
5: Terdampar. Sebab saya kahwin dengan orang sini.
4: Patutlah. Okey. Jadi boleh cerita sikit macam mana permulaan buat PAF Jepun dengan hiasan yang apa dia menarik kita tengok comel-comel.
5: Yang dengan karakter tu.
4: Betul.
5: Yang tu pada mula memang sebab dekat Langkawi tak ada kan. Sebab belah luar sekarang kan trend dekat threads kan, social media. Lepas tu viral. And then ada satu customer, dia minta saya buatkan. So saya ambil sebagai cabaran lah. Saya kata okey lah, boleh, saya boleh buatkan untuk dia. So dari situlah mulanya PAF karakter ni. Dari situ.
4: Daripada situ lah.
5: Betul.
4: Jadi sebenarnya apa beza, perbezaan lah antara PAF Jepun ni dengan puff cream biasanya kita tengok tu yang bentuk
5: yang
4: macam pintar.
5: Kan. Itu beza dia tekstur dengan rupa.
4: Tekstur dia? Kenapa? Ada beza dia?
5: Betul. Kalau tengok kat sini, tekstur dia, kalau untuk puff Jepun ni, dia atas dia, dia kita panggil crackling.
4: Boleh angkat satu tengok?
5: Boleh. Dia macam ni.
4: Okay.
5: Atas dia, dia crunchy tau. Dia crunchy dekat luar. Kalau puff biasa tu, dia lembut.
4: Okay.
5: Dia lembut.
4: Dia lembut. Dia tak crunchy macam apa
5: puff Jepun
4: ni. Betul,
5: dia tak crunchy
4: macam
5: puff Jepun ni.
4: Okay.
5: Sebab dia ada lapisan atas dia.
4: Okey. Jadi bagi anda sambil menonton demo hiasan PAF Jepun dekat media sosial Langkawi FM. Jadi kita nak tanya Puan Dira, dekat mana belajar buat PAF Jepun ni? Adakah pernah mendapat pendidikan formal dekat mana-mana institusi?
5: Sebelum ni saya memang lepasan College Vocational Langkawi lah.
4: Dekat College Vocational Langkawi.
5: Betul. Saya memang ambil bahagian bakery dan pastry.
4: Okey.
5: Lepas tu memang saya kiranya saya ada asas lah. Lepas tu untuk jual ni saya

0: Sebab dia kena pandai kawal,
1: kena
0: kena fighting back. Ha, betul.
1: Ha, oh. Kena pandai kawal apa dia, picit piping bag tu.
0: Betul.
1: Aha, faham.
0: So, dia betul.
1: Jadi kalau terlebih tekan tak jadi, kurang pun tak jadi.
0: Ah, betul, kalau kurang pun tak jadi. Ah. Dia tak jadi nampak efek tembun dia tu.
1: Aha, ah, efek tembun.
0: Ha, betul.
1: Okey, faham. Jadi memang apa dia, kalau buat satu untuk dekorasi lah kan. Mm-hmm. Kalau macam biasa ni, kalau kita tengok cepat je apa dia Puan Dira buat, tekan tekan tekan tekan. Kalau contoh apa untuk dekorasi buat mata ni lah apa tu lah kan, berapa masanya dia ambil untuk sebiji tu?
0: Sebiji tu dalam tak sampai 5 minit.
1: Untuk sebiji?
0: Ah, tak sampai lah.
1: Ah, tak sampai 5 minit?
0: Tak sampai lah.
1: Tapi masa lama juga lah untuk sebiji.
0: Ah, tapi saya tak sampai lah dalam seminit macam tu je. Sebab dia sikit saja kita nak bagi corakkan mata dengan ni, nak bagi dia nampak comel kan.
1: Mm-hmm.
0: Aha, macam tu lah.
1: Jadi apa dia, kalau cream puff Jepun ni, mm-hmm, macam mana dihasilkan? Kalau macam contoh yang puff biasa tu kita tahu lah masuk oven kan. Kalau macam yang ni, macam mana untuk dapatkan efek crunchy dia tu?
0: Oh, efek crunchy dia, dia ada lapisan dia.
1: Mm-hmm.
0: Aha, macam kalau cream puff biasa, kita pipe, lepas tu terus bakar kan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau yang crackling ni, kita puff Jepun ni, kita dah pipe shoe tu, paste dough tu. Lepas tu kita kena pipe apa, dia punya lapisan atas tu pula, topping dia. Macam biskut punya tu, dekat atas dia.
1: Mm-hmm.
0: So, baru dia jadi efek macam ni bila kita bakar.
1: Hmm.
0: Boleh jadi efek pecah-pecah macam ni.
1: Oh, efek
0: dia pecah-pecah. Dia macam ni, actually apa, dough biskut atas dia.
1: Oh, dough biskut.
0: Ah, itu panggil dough biskut.
1: Okey, faham. Jadi, selalu dekorasi ni, bagaimana yang sering menjadi pilihan untuk hiasan puff Jepun?
0: Yang selalu orang ni lah.
1: Oh, selalu orang pilih?
0: Selalu orang pilih bear, anak ayam.
1: Bear dengan anak ayam?
0: Betul.
1: Sebab apa?
0: Sebab dia kata anak ayam tu comel sangat, nak makan pun sayang dia juga.
1: Jadi selain dengan selain daripada bear dengan anak ayam tu, apa yang boleh Puan Dira buat lagi selain daripada tu?
0: Boleh buat panda, bentuk harimau.
1: Harimau?
0: Panda, harimau dengan itik.
1: Panda, harimau dengan itik.
0: Betul.
1: Weh, comel lagi. Takut kalau lawa sangat tu, kadang-kadang dia takut nak makan, dia jadi macam, sayang dia nak makan.
0: Kebanyakan customer cakap macam tu lah, sayang nak makan.
1: Okey, jadi kita nak rehat dulu, Sat. Sat lagi kita akan sambung lagi dengan soalan-soalan yang selebihnya. Jadi bagi anda semua yang ingin menonton, Puan Dira membuat demonstrasi bagaimana puff Jepun dengan dekorasi dihasilkan oleh beliau, boleh tonton di streaman langsung kita di YouTube dan Facebook, ataupun boleh tonton juga di TikTok Live Langkawi FM. Kembali lagi selepas ini.

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Okey, kembali lagi kita dalam rancangan kongsi bersama Puan Dira dengan seni hiasan Puff. Okey, kita nak teruslah tanya soalan-soalan yang ada lagi. Kalau dari segi warna kan, pemilihan kombinasi menarik untuk Puff Jepun yang nampak cantik dan menyelerakan, apakah?
4: Warna dia? Warna dia selalunya kami, saya campur lah. Ada combine warna untuk dapatkan warna sesuatu tu. So kalau macam satu warna je, dia nampak pucat. Dia tak menarik. Betul. Kita kena pandai gabungkan warna.
3: Faham? Jadi bagi penggunaan krim kan, mungkin apa dia ada teknik tertentu yang diguna untuk menghasilkan hiasan yang lagi menarik.
4: Krim dia. Krim dia, kita beat tu, kita putar krim tu tak boleh terlalu kental, tak boleh terlalu cair. So kalau cair, dia tak whole shape tu. Dia tak boleh nak tegak macam tu.
3: Kalau terlalu kental tu,
4: macam mana? Kalau terlalu kental sangat pun, dia akan jadi tak cantik. Tekstur dia jadi biji-biji-biji macam tu.
3: Saya dulu pernah jugalah buat apa whipping cream tu kan. Mak suruh tolong whipping cream. Whipping punya whipping lah kali jadi butter dah.
4: Itu terlebih pukul. Yang tu overbeat banyak.
3: Dia tak boleh terlebih pukul sangat.
4: Betul.
3: Saya pun ingat lah, kalau lagi pukul ni lagi pekat kata. Pukul punya pukul jadi butter lah.
4: Dia tak boleh. Dia whipping cream sensitif sikit.
3: Dia memang sensitif lah. Jadi kita pun tak pandai bidang terjun. Tolonglah pukul. Okey, jadi saiz untuk Puff Jepun ni kan. Adakah dia mempengaruhi cara hiasan?
4: Saiz dia. Betul. Kalau yang macam ni, mini saiz, dia ada satu lagi saiz yang besar.
3: Saiz besar dia besar mana?
4: Besar lagi dia. Kira macam dua saiz ni.
3: Double lah.
4: Betul, dia besar. Macam ni
3: bulat. Macam apa, lebih kurang macam muffin punya saiz lah.
4: Itu besar sangat kot.
3: Besar sangat.
4: Dia kecil sikit.
3: Macam cupcake.
4: Betul.
3: Macam saiz cupcake. Okey. Dan apa, berapa lama masa yang diambil untuk satu set, untuk siapkan satu set order tu?
4: Kalau dia bergantung kepada karakter lah. Kalau macam customer order bear, sekejap je lah. Kalau untuk yang 9 pieces tu dalam 5 minit macam tu.
3: 5 minit. Kalau daripada contoh, kalau daripada awal lah, maksudnya nak bakar tu.
4: Kalau tu dekat sejam juga.
3: Sejam juga.
4: Sebab bakar dia lama. Dia dekat sejam, dekat 40 minit puff ni.
3: Untuk bakar dia tu saja lama. Yang lain untuk contoh buat dekorasi apa semua tu saat je.
4: Betul, tu sekejap je.
3: Okey, faham. Jadi macam Puan Dira ada kata tadi, untuk buat bear tu saat je kan. Dan saya nak tanya jugalah, ada tak decoration yang paling lama?
4: Ada.
3: Untuk disiapkan.
4: Takat ni itik lah.
3: Itik? Kenapa itik? Adakah sebab muncung itik dia tu?
4: Tak, sebab itik dia lain macam ni. Dia tak ada topi atas. Kita pipe atas dia bentuk dia. Kita pipe atas puff tu.
3: Pipe atas puff tu. Ingatkan dia pipe dekat tengah tu macam...
4: Tak.
3: Yang
4: tu dia susah sikit lah.
3: Dia lain sikit lah. Okay. Jadi, apa dia, bagaimana untuk memastikan puff Jepun ni bukan je menarik, tapi sedap untuk dimakan juga. Sebab setengah macam contoh lah, adanya kalau kita beli dekat luar, wah cantiknya kata. Cantik, makan-makan biasa je. Lepas tu ada yang biasa-biasa tapi makan sedap. Jadi macam mana Puan Dira memastikan rupa pun cantik dipandang, sedap juga apabila dimakan?
4: Saya pastikan saya gunakan bahan yang berkualiti lah. Untuk puff ni, dia mesti saya pakai pure butter. Kalau pakai margarine, dia tak rasa ni. Dia akan rasa lain. Dia mesti pure butter. Lepas tu fresh cream yang berkualiti lah.
3: Kalau pure butter tu, pakai yang salted ataupun unsalted?
4: Salted.
3: Dia memang kena yang salted.
4: Salted sebab kita nak bagi balance rasa cream dengan puff tu.
3: Okay. Jadi pernah tak tersilap buat hiasan dekat puff Jepun ni.
4: Ha, pernah lah.
3: Contoh, nak kena buat hiasan lain tapi terbuat hiasan lain.
4: Betul, pernah.
3: Pernah?
4: Ha, bila macam mana? Bila kita bayangkan lain, bila kita pipe nanti jadi lain.
3: Oh, ha, maksudnya kita punya bayangan tu dekat arah lain. Fokus kita ke arah lain.
4: Ha. Ha. Betul.
3: Jadi kalau macam contoh macam tu, Puan Hira buat link ataupun customer okey je nak ambil mana-mana?
4: Ah, tak, saya selalunya akan buat extra lah. In case kalau saya salah pipe ke, dia tercomot ke, saya akan ganti.
3: Oh, memang lah. Memang ada extra, buat extra lah. Betul. Okey. Apa karakter yang paling mendapat permintaan tinggi?
4: Bear dengan anak ayam.
3: Bear dengan anak ayam.
4: Anak ayam tu.
3: Dan kalau untuk acara yang macam mana orang ramai memilih puff Jepun sebagai salah satu menu mereka untuk meraihkan orang tersayang?
4: Selalunya celebrate birthday.
3: Birthday?
4: Lepas tu bagi gift dekat kawan-kawan. Ha, macam tu. Selalunya kebanyakannya birthday lah.
3: Birthday?
4: Ada orang akan minta birthday tag, topi. Hat tu.
3: Dan untuk ketahanan kan puff Jepun ni? Macam selalunya kita, macam kalau beli kadang-kadang tak mau makan lagi. Beli nak makan esok. Lepas tu kadang-kadang kita simpan dalam peti nak makan hari kemudian, hari kemudian, kemudian hari. Jadi untuk puff Jepun ni berapa lama ketahanan dia?
4: Berapa lama? Biasa kalau dalam chiller, paling lama pun max lah 3-4 hari je.
3: 3-4 hari?
4: Sebab kita nak jaga kualiti krim kan? Dia tak boleh lama-lama, nanti dia masam.
3: Oh, dia akan masam lah.
4: Betul.
3: Oh, okay, faham. Kalau yang tu untuk dalam chiller lah. Kalau contoh di luar chiller?
4: Di luar chiller biasa dia tahan 2-3 jam.
3: 2-3 jam?
4: Sebab nanti dia cair. Kalau ikut cuaca lah, kalau macam redup ke cuaca ni, dia okey saja. Kalau dalam aircon, kalau panas tu dia cepat cair lah. Dalam 2 jam je, dia dah ni dah.
3: So memang dia tak boleh dijual dekat luar, dekat pasar ke apa, tak boleh?
4: Betul.
3: Oh, memang apa? Apa dia made to order je?
4: Betul, saya buat made to order.
3: Okey, faham. Okay. Adakah Puan Hira membuat kelas untuk mereka yang minat untuk belajar menghasilkan puff Jepun ni?
4: Setakat ni tak ada lagi lah kelas. Sebab saya pun masih belajar lagi. Nak tahu teknik-teknik dia lagi. InsyaAllah lah. Kalau ni saya boleh buka kelas bagi yang berminat.
3: Bila tu nak buka kelas tu? Planning?
4: Planning lah, lambat lagi lah.
3: Lambat lagi. Dan setakat ni ada tak yang berminat nak belajar? Ataupun yang dah PM? Weh, ada buat kelas tak?
4: Ada. Ada juga yang tanya. Lepas tu saya kata, saya kena ni dulu lah. Kena asah skill dulu.
3: Kena katam dulu.
4: Betul.
3: Kena katam dulu.
4: Banyak kartun kadang customer request. Kartun Spiderman.
3: Boleh buat juga?
4: Boleh.
3: tapi yang tu lama lah nak ambil untuk macam contoh custom apa dia character tu.
4: Maksudnya custom order.
3: Custom order tu macam contoh kan Puan Hira selalu buat apa itik, anak ayam, apa dia bear.
4: Tak lama pun.
3: Tak lama? Okey. Baik, kita ada lagi soalan-soalan yang ingin ditujukan untuk Puan Hira. Tapi kita tujukan sekali lagi lah. Kita layan dulu lagu daripada Westlife, Uptown Girl. Kembali lagi selepas ini.

0: Okey, baik, kembali lagi kita dalam kongsi bersama-sama Puan Dira dengan, dalam seni hiasan puff. Okey, pada Puan Dira lah kan, adakah kreativiti memainkan peranan dalam menghasilkan sesuatu hiasan puff Jepun yang unik ni?
1: Betul, dia kena gunakan kreativiti.
0: Kena gunakan kreativiti?
1: Sebab macam kita, apa yang kita bayang tu kan, kita nak buat sesuatu karakter tu, kita mesti kena bayang dulu. Lepas baru boleh kita try lukis kan. So memang menggunakan kreativiti lah.
0: Dan Puan Dira dulu, tadi ada sebut lah, belajar dekat College Vocational kan. Berapa lama tu?
1: Kami 5 tahun.
0: 5 tahun dekat College Vocational? Maksudnya daripada umur berapa di sana?
1: 16.
0: Daripada 16 sampai 21.
1: Betul. Itu kami grad kumpul.
0: Jadi dekat sana memang belajar apa, bakery lah.
1: Betul.
0: Jadi dekat situ belajar bakery, dia ada specialize untuk apa? Contoh macam kita tahu bakery ni dia ada macam-macam apa dia jenis.
1: Kami belajar semua.
0: Belajar basic. Semua.
1: Betul. Belajar semua macam dessert, kuih-kuih Melayu, macam shoe ni, puff ni. Ada juga belajar asas lah. Kek, deco kek, fondant, macam tu lah. Dekat college vocational. Memang dekat sana memang belajar basic lah. Diorang akan ajar basic.
0: Memang diorang akan ajar basic.
1: Betul.
0: Dan lepas itu, lepas daripada college tu, atau ada ke pernah kerja mana-mana ataupun terus buat puff Jepun ni?
1: Tak. Biasanya tak, sebelum nanti tu kami ada praktikal kan, 6 bulan. Dekat, saya praktikal dekat hotel. So dekat hotel kita tambah ilmu lah kan, macam mana nak handle ni, macam mana.
0: Dekat hotel pun masuk bahagian pastry juga.
1: Betul.
0: Faham. Wait, pernah ke Puan Dira dapat permintaan untuk hasilkan hiasan puff Jepun yang pelik ataupun yang paling mencabar?
1: Yang pelik lah, takat ni tak ada lagi lah. Dekat ni yang ni dia orang request Spiderman tu lah.
0: Yang tu paling mencabar lah.
1: Sebab nak lukis web dia kan. Sebab dekat puff ni kan dia comel je. So dia macam agak susah sikit lah.
0: Jadi faham. Dan pengalaman yang tak dapat dilupakan sepanjang jadi pengusaha puff Jepun hiasan ni?
1: Pengalaman lah. Pengalaman tu tak dapat dilupakan. Saya dapat feedback dari customer. Dia orang cakap sayang nak makan. Positive feedback lah.
0: Sayang nak makan.
1: Dia cakap sayang nak makan. Bukan sayang nak makan, sedap. Dia cakap lah.
0: Faham. Sayang nak makan. Ada juga yang sayang nak makan.
1: Dia cakap comel sangat.
0: Tapi sebenarnya kalau bagi saya pun, sayang juga nak makan. Kita tengok, ish, cantiknya hiasan ni. Ada pula Spiderman. Ada apa?
1: Anak ayam.
0: Anak ayam lah. Jadi macam sayang nak makan. Alamak, dia macam merosakkan hasil seni orang. Ibarat diri ni merosakkan hasil seni orang macam tu.
1: Itulah.
0: Tapi nak buat macam mana kan, benda itu memang dicipta.
1: Bukan makanan, nak bagi nampak menarik.
0: Okey, faham. Dan apa dia, satu lagi kita ada lagi soalan. Jadi bagi anda semua yang ingin menonton Puan Dira membuat hiasan dekat apa seni, apa seni hiasan puff ni, boleh tonton di persembahan langsung kita di YouTube dan Facebook Langkawi FM dan juga di TikTok Live Langkawi FM. Jikalau anda mempunyai sebarang persoalan-persoalan yang ingin ditujukan untuk ke Puan Dira, boleh juga, tak ada masalah. Jadi teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Okey, bagi anda semua yang menonton di persembahan langsung YouTube dan Facebook ataupun di TikTok Live tadi, ya, kita boleh tengok hasil tangan Puan Ira kita. Oh, dah berjadi dah. Ada apa dia, anak ayam, ada bear, ada tiger, ada panda. Ha, gitu. Ha, memang comel. Nak makan pun alamak, pick up 2-3 kali. Kalau saya buat mungkin jadi karakter lain. Ha. Kalau saya buat, mungkin dia jadi anak biri-biri sebab berbintik-bintik-bintik. Okey, Puan Dira. Ya. Apa dia, mungkin Puan Dira ada nasihat kepada mereka yang baru nak mula untuk terjun ke dalam bidang dunia keusahawanan ni?
4: Nasihat saya, kalau nak mula, jangan tunggu semua nak perfect baru nak mula. Ha, macam tu. Kita mula je dengan apa yang ada. Sebab saya dulu pun mula dengan hand mixer je. Lepas tu baru upgrade selur-selur lah. Dengan sekarang upgrade apa? Oven, connection oven. Yang boleh bakar bertingkat sekali banyak tu.
3: Okey, faham. Ha-ha. Kalau sekarang ni, kalau cakap dulu pakai hand mixer, sekarang ni pakai apa?
4: Stand mixer lah.
3: Oh, stand mixer lah. Oh, upgrade.
4: Daripada, upgrade sikit lah.
3: Oh, dia upgrade lah. Daripada pukul tangan, lepas tu hand mixer, lepas tu stand mixer. Lepas stand mixer apa pula?
4: Masa paling ni stand mixer je lah.
3: Stand mixer. Mana tahu kot lepas ni ada mixer tu, dia tolong pukul, dia tolong tuang, bagi semua ada siap.
4: Ha, boleh.
3: Okey. Dan akhir sekali, apa harapan Puan Dira sendiri dalam bidang ni pada masa hadapan?
4: Harapan saya, harap PAF ni boleh apa, berkembang maju lah. Boleh satu Langkawi boleh tahu untuk karakter PAF ni.
3: Mungkin Puan Dira ada hasrat untuk membuka kedai ke?
4: Saya hasrat tak ada buat kedai, tapi saya nak buat baking studio.
3: Oh, baking studio.
4: So bolehlah kalau orang berminat nak masuk kelas kan, saya boleh buat.
3: Kira tak berminat nak buka kedai tapi berminat untuk buat baking studio.
4: Betul.
3: Okey, faham. Jadi mungkin apa-apa yang Puan Ida ingin tambah pesanan kepada kawan-kawan ataupun kepada guru-guru yang pernah mengajar Dira?
4: Kepada cikgu-cikgu KB ya.
3: Cikgu-cikgu KB ya.
4: Cikgu-cikgu KB Bakery, saya minta apa? Ucap terima kasih banyak untuk tunjuk ajar selama ni lah, sampai ke tahap ni. Sebab sampai sekarang pun still ada contact juga, and then diorang pun ada bagi pendapat, buat macam ni, buat macam tu.
3: Okey, faham. Okay. Jadi okey, baik. Bagi anda semua yang ingin menonton macam mana Puan Dira buat dekorasi tu, boleh teruskan menonton di streaming YouTube dan Facebook Langkawi FM dan juga di TikTok Live Langkawi FM.

0: ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Okey, jadi terima kasih kepada anda semua yang telah menonton di persembahan langsung kita yang menonton Puan Dirah membuat seni hiasan puff. Jadi terima kasih juga kepada Puan Dirah yang sudi hadir ke Konti Langkawi FM hari ini untuk mempersembahkan seni hiasan Puan Dirah. Jadi semoga maju jaya diucapkan untuk Puan Dirah dalam bisnes seni puff Jepun ni. Dan ya. Dan kepada pendengar dan penonton, jumpa lagi minggu depan dengan perkongsian menarik yang lain pula pastinya. Dan kepada yang ingin menjadi tetamu kongsi juga, boleh hubungi penerbit melalui WhatsApp 011-5622-1048. Terima kasih kepada penerbit VMix Najiha dan penerbit kongsi Nurul Razihan Razi. Dan jangan lupa untuk ikuti kongsi setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang. Jadi baik, Assalamualaikum. Jumpa lagi semua.

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhata, dalam Refleksi. Memelihara institusi kekeluargaan bukan semudah ABC. Kalau kita tak kena caranya, kemanisan dan kemesraan dalam perhubungan sama ada dengan suami, isteri atau anak-anak akan pudar dan luntur. Apatah lagi, dalam setiap perhubungan pasti timbul pelbagai masalah. Contohnya, kurang persefahaman, masalah kewangan, rumah tangga jadi porak-peranda. Rumah tangga yang harmoni akan melahirkan situasi yang aman damai. Hidup saling melengkapi, perkara sukar menjadi mudah dan paling penting kebahagiaan yang dikecapi bagi sesebuah pasangan berumah tangga. Macam mana nak bina keluarga bahagia? Pertama, perasaan hormat antara satu sama lain, terima baik buruk pasangan kita. Ibarat cubit peha kanan, peha kiri juga turut merasa sakitnya. Ini tidak. Sebelum berkahwin, semuanya manis. Bila si suami atau isteri mula menunjukkan perubahan dari segi bentuk badan, terus berubah mood dan selera. Rasa hormat juga bukan tertakluk pada suami dan isteri sahaja. Malah hubungan dengan anak-anak memainkan peranan yang penting. Kunci kebahagiaan yang hakiki. Wajib juga kita sebagai ibu bapa menunjukkan tauladan yang baik di depan anak-anak. Ibu bapa adalah cerminan buat anak-anak. Baik buruk seseorang itu dipengaruhi oleh tindak tanduknya. Membina keluarga yang bahagia perlu ada tahap kesabaran yang tinggi. Termasuklah menjaga rahsia peribadi dan aib pasangan masing-masing. Kedua, makan bersama. Nampak macam senang tuan-tuan dan puan-puan. Tapi mengapa masih sukar untuk kita praktikkan? Cuba cari jalan untuk makan bersama isteri dan anak-anak. Hal ini kerana makan bersama keluarga dapat mengeratkan silaturahim. Menguatkan lagi hubungan antara keluarga dalam sesi berjamu selera itu, cuba selami perasaan mereka. Bergurau senda dengan mereka. Tanya tentang aktiviti-aktiviti harian. Misalnya, tanya mereka apa yang berlaku pada hari tersebut. Sama ada ada masalah tidak. Atau secara tidak langsung, mereka akan rasa lebih dihargai dan lebih memahami dan menghargai peranan kita sebagai seorang ketua keluarga. Seterusnya, ajar anak-anak untuk utamakan keluarga. Family comes first. Sebab keluarga bahagia akan mengutamakan ahli keluarga dahulu sebelum kawan-kawan, rakan-rakan atau orang lain. Salah satu caranya adalah ibu bapa perlu menerapkan keseronokan semasa menjaga anak-anak di rumah. Contohnya, piknik bersama keluarga, beriadah bersama-sama. Ketegasan perlu dititik beratkan. Awasi pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan. Dalam keseriusan mendidik anak-anak ini, wujudkan sedikit rasa keseronokan dan kebebasan. Sebab apa perlunya elemen itu, bila anak kita dalam keadaan murung, bosan atau rasa tidak bahagia, jalan yang diambil adalah dengan keseronokan di luar rumah dan terpengaruh dengan perkara yang memudaratkan. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Suhata, di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Suhata Hashim.
2: Ekspresi.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

sehingga 7 malam nanti. Baik, saya nak bawakan untuk anda semua ramalan cuaca yang saya dapatkan daripada Met Malaysia yang melaporkan untuk hari ini Sabtu. Dilaporkan untuk petang ini diramalkan tiada hujan dan juga begitu di sebelah malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimumnya 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Namun ini semua hanyalah ramalan. Kita perlulah bersiap sedia untuk apa-apa jua keadaan. Kepada yang menunggang motosikal, pastikan anda menyediakan baju hujan. Dan teruskan mendengar Radio Malaysia dan Kuih FM untuk lebih banyak info-info yang bakal saya kongsikan selepas ini. Teruskan kesetiaan anda di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Tunduk terlalu lama pada skrin, jangan sampai terlepas keindahan sekelilingmu. Ketagihan telefon pintar dan media sosial semakin membimbangkan. Hubungan menjadi renggang, kesihatan terabai dan masa berkualiti hilang begitu saja. Rehatlah seketika, pandang wajah orang tersayang. Nikmati alam, bukan sekadar paparan. Gunakan teknologi secara bijak kerana hidup sebenar berlaku di luar skrin. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

Okey, bagi panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.43 minit petang. Dan sebelum itu, pada jam 4.40 minit petang, kita akan memperdengarkan renungan. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM, dan selepas itu, kita pada pukul 5 akan ke pusat berita RTM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sentiasa memberikan peluang dan juga ruang kepada saya dan kepada kita semua untuk sentiasa menjadikan diri itu lebih baik dalam masa dan semasa akan datang. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi tuan-tuan, kita hidup ini dah berlalu beberapa fasa. Bermula daripada alam ruh sampailah kepada alam rahim, dan kita sekarang berada di alam fana, alam bumi, dan kita akan kembali kepada azab kubur ataupun alam barzakh yang disebutkan. Apa tempat itu tuan-tuan? Alam yang dikatakan alam barzakh tadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ulama sebut kat sini, alam kubur ini tempat penentuan. Adakah ustaz siksaan azab kubur? Pasti dan juga mesti ada. Nah, dan kita beriman dengan azab alam-alam yang seterusnya. Itulah yang dikatakan keimanan kita dengan benda yang gaib. Jadi kat sini, azab kubur kerana kita melakukan dosa kepada Allah, kita melakukan perkara yang maksiat bila mana kita berada di atas muka bumi. Ini akan berlaku di dalam alam barzakh yang dikatakan di dalam kubur. Lagu mana ustaz? Alam barzakh yang dikatakan. Lagu mana azab kubur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu pada next episode insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar. Baik, sebentar lagi pada jam 4.43 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله.

0: Cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita, peruntukan harus ditambah, permasalahan mereka harus lebih diteliti, tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsular Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Makin lama makin nipis dompet aku ni.
1: Awat, hang beli apa yang sampai nipis tu?
0: Tak beli apa pun mutu. Buka dompet je keluar angin.
1: Ha, itulah. Hang boros sangat mak wei.
0: Ha, ni mutu. Hang tahu tak cerita pasal apa tu? CD. Ish. Apa entah nama dia?
1: Awat, benda apa tu, Mat?
0: Alah, yang bantuan kerajaan tu, bantuan kewangan tu. Kerajaan duk kata apa tu CD. Apa tah?
1: Subsidi kot, mak oi.
0: Ha, hat tu lah aku nak sebut. Aku risaulah mutu. Orang kata subsidi dah nak dikurangkan.
1: Ha, risau pasal apa? Abang mai?
0: Adalah baru ni aku baca dekat WhatsApp tu.
1: Ha, aku tahu dah.
0: Oh, hang tahu dah. Cuba hang cerita bagi kat aku.
1: Macam ni cerita dia, mak oi. Sebenarnya subsidi ni bukan dihapus semua. Ada yang dibuat secara lebih bersasar.
0: Bersasar? Macam mana tu mutu?
1: Cuba hang fikir. Kalau orang yang berpendapatan dia puluh-puluh ribu sebulan dengan orang yang cukup-cukup makan, dua-dua dapat subsidi yang sama. Adilkah?
0: Bila fikir balik macam tak adil juga noh.
1: Ha, sebab itulah subsidi bersasar diperkenakan supaya bantuan lebih sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan.
0: Betul juga tu mutu. Kalau orang yang dah mampu pun dapat sama banyak, kesian pula dekat depa yang lebih memerlukan.
1: Macam kenduri lah juga, Mat.
0: Ha? Kenduri? Awak nak buat kenduri lagi kamu tu?
1: Kalau nasi tinggal sepinggan, mestilah kita bagi kat orang yang belum makan. Bukannya tambah lagi kat orang yang dah tambah 2-3 kali. Betul tak?
0: Wih, bagus juga metafora hang ni mutu.
1: Ha, metafora dia lebih kurang macam tu lah, Mat.
0: Oh, baru aku faham. Patutlah orang kata jangan cepat melatah bila dengar satu-satu berita.
1: Ha, betul itu. Semak dulu baru kita komen. Hang kena ingat, bila bantuan tu sampai kepada orang yang betul, manfaatnya lebih besar.
0: Nasib baik aku tak sempat update status semalam.
1: Status apa, Mak Weh?
0: Pakat pi kerja naik gerek lah lepas ni kita.
1: Ha, hang ni lah apa-apa semua nak update status.
0: Ha, lepas ni aku nak post status macam ni.
1: Macam mana tu?
0: Kalau tak pasti, jangan duk mandai share.
1: Ha, betul-betul. Aku setuju. Orang tua-tua dah kata, Mak Weh, ukur baju di badan sendiri. Kalau kita faham tujuan sebenar dasar itu dibuat, baru jelas kita nampak manfaatnya.
0: Betul itu mutu. Subsidi yang sampai kepada orang yang memerlukan lebih besar nilainya daripada subsidi yang dapat kepada orang yang tanpa mengira keperluan.
1: Yang penting, saling memahami. Jangan cepat menghukum.
0: Eh, jomlah mutu. Sembang panjang-panjang ni. Ayat aku pun dah habis. Mutu, macam biasalah.
1: Ha, aku dah agak dah nak kenal lagi.

0: bersama Haris di Ekspresi
1: Roh
0: Tinggi. Tinggi. Tidak sekali

0: Jom bersama Haris di Ekspresi Rohul.
1: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Kita telah pun membawa diri kita di jam terakhir ekspresi kenangan dan akan berakhir di 7 malam nanti. Jadi inilah masanya untuk anda semua membuat permintaan lagu-lagu jiwang anda. Di mana nak buat permintaan? Anda boleh buat melalui TikTok Live Langkawi FM. Tinggalkan saja komen apakah tajuk lagunya dan siapakah penyanyinya. Ataupun anda boleh juga hubungi bilik siaran kami di talian 04961116446. Sebarang permintaan juga akan saya tunaikan jikalau ada lagu tersebut dan cukup masa kita untuk putarkan. Apapun, kita tunaikan permintaan dulu lagu daripada Chris yang bertajuk Lagu Cendrawasih. Jadi terimalah, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehingga 7 malam nanti.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

Itu dia Ella dan Awi dengan lagunya Baldu Biru. Baik saudara, saya nak kongsikan dengan anda semua satu ayat ni. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap melangkah meskipun berkali-kali jatuh. Ada hari kita tersenyum, ada hari kita menangis, dan ada yang datang membawa bahagia, dan sudah semestinya ada yang pergi meninggalkan luka. Namun begitulah kehidupan. Ada yang pahit mengajar kita menghargai manis, yang kehilangan mengajar kita erti memiliki, dan setiap luka mengajar kita menjadi lebih tabah. Jadi kepada anda semua, dalam apa-apa jua keadaan pun, apa-apa jua dugaan, teruskanlah melangkah. Kerana mungkin di sebalik perjalanan yang panjang, yang meletihkan, yang memenatkan, ada sebuah bahagia yang sedang menunggu anda di penghujung jalan. Jadi teruskan dalam apa yang anda lakukan, selagi ia tidak salah, tidak memudaratkan diri, teruskan melangkah. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkau FM. Ini dia lagu permintaan Kak Kasih Gezara, Sabar Syat Karam.

Kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nokowi FM.
2: Okey, baik, jadi telah pun kita berada di penghujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama dengan saya, bertemankan saya sehingga minit-minit kita untuk menutup tirai hari ini. Terima kasih kepada yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 ataupun di RTM Click dan lebih-lebih lagi yang melalui TikTok Live Langkawi FM, Zepo, Mariana Zinon, Rabia, Kasih Kesara. Lagi kita ada siapa lagi, ya? Ahmad Firdaus, Naima Nazara, Naim, Ajad Girls. Jadi terima kasih kepada anda semua. Kalau nak sebut semua tu, dia kena scroll sikit lah. Jadi terima kasihlah kepada anda semua yang mana saya tidak sebut nama. Saya minta maaf lah kan. Dan juga tidak lupa kita berterima kasih kepada rakan sugas, jurutera dan ekor tugas, iaitu Rezwan yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan yang terbaik untuk anda semua menerima aja. Dan sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua panduan bagi muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.36 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak perlu masuk pada pukul 8.48 minit malam. Akhir kata, semoga setiap langkah yang kita tinggalkan menjadi kebaikan, setiap persinggahan menjadi pengajaran, dan setiap penghujung perjalanan menemukan kita dengan ketenangan yang sebenar. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dengan itu, saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Langkawi, jumpa anda lagi di lain siaran.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam. Untuk anda terus kekal setia pelbagai seleksi lagu-lagu dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan hari ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di dua kawasan, iaitu di negeri Pahang di kawasan daerah Rompin, di Sarawak di kawasan Kuching dan juga Lundu, sehingga 9 malam ini Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 minit sejam, dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi pada mereka yang berada di kawasan yang dilanda ribut petir, hujan lebat dan angin kencang seperti di Pahang dan juga Sarawak, berhati-hati, kurangkan aktiviti luar, dan jika ada perancangan untuk berkelah ataupun mungkin ada perancangan untuk melakukan sebarang aktiviti luar, pastikan berhati-hati, hubungi pusat keselamatan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Kita harus berjaga-jaga sekarang ni, musim, kejap ada musim panas, kejap musim hujan dan sebagainya. Jadi keselamatan itu amat penting, bukan hanya keselamatan diri kita tetapi keselamatan keluarga. Itu sememangnya yang terbaik untuk kita, perlu dijaga. Dan hubungi juga ataupun anda boleh ikuti Met Malaysia di Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 15 hingga 19.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَجَعَلُوا

Dan mereka yang musyrik mempersekutukan Allah dengan menjadikan sebahagian dari hamba-hamba Allah sebagai anak baginya. Sesungguhnya manusia yang demikian sesatnya sangat tidak mengenang budi, lagi nyata kufurnya. Amin.

0: Patutkah Tuhan mengambil dari makhluk-makhluk yang diciptakannya menjadi anak-anak perempuannya dan ia mengutamakan kamu dengan anak-anak lelaki?
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Padahal apabila diberitahu kepada salah seorang dari mereka dengan berita bahawa ia beroleh anak perempuan seperti yang dijadikannya sekutu yang sejenis dengan Allah yang Maha Pemurah, muramlah mukanya sepanjang hari, yakni kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati.
1: نَشَأَ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Patutkah yang dikatakan anak Allah itu jenis perempuan yang biasanya dididik dan dibesarkan dalam perhiasan, sedang ia semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat memberikan alasan yang jelas?
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
0: Dan mereka pula mensifatkan malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya, kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing. Kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun, ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok. Berjam-jam tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa? Melunturi buluh. Dialah dari rebungnya, kan? Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat. Kan? Mereka akan ingat waktu besar. Kan? Dia tak sedar. Kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah itu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu dia tengok apa, kan? Jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Menjawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka kan, nak mudah bagi gadgetnya kan. Jadi jangan, tuan-tuan puan-puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah kan, berikan, tunjukkan contoh kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan puan-puan, kita boleh jadi ibu bapa yang baik, insyaAllah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sentiasa berbuat baik sesama manusia dan masyarakat adalah cerminan mulia kepribadian kita yang mampu mengubah dunia. Sebagai seseorang yang sentiasa berfikiran positif, kebaikan tidak pernah rugi. Walau sekecil senyuman, sahabat mesra ataupun huluran bantuan tanpa mengharapkan balasan, ia mampu menjadi sinar pengharapan bagi mereka yang sedang berduka. Jadi, sentiasa tersenyum, bantu-membantu dalam masyarakat dan juga sentiasa berbuat baik sesama manusia. Ini menyebabkan hidup kita sentiasa bahagia. Kita bukan saja merapatkan jurang sesama insan, malah membina sebuah masyarakat yang harmoni, aman dan juga penuh empati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Nasional FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan Aizat Azam. Baik, pada waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan berdasar bacaan IPU semasa, di mana aktiviti luar bilik darjah di Negeri Sembilan sedia dihadkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Kerajaan Negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri memantau bacaan IPU dan akan mengambil langkah sewajarnya. Bacaan IPU kini berada pada paras sederhana dan pemantauan berterusan bagi memastikan aktiviti persekolahan dapat dilaksanakan. Dan sekolah berkenaan mencatatkan 1,400 murid berdaftar, dan menurut Menteri Besar Dato' Ismail Asin memaklumkan Kerajaan Negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan. Dan seterusnya, warisan dan budaya orang asli dipelihara dijiwai generasi muda. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Warisan dan budaya orang asli ini perlu dipelihara dan diwariskan agar generasi muda terus membesar dengan bangga akan identiti unit mereka. Perpaduan komuniti, perhormatan kepada orang tua dan kerjasama dengan kerajaan mengukuhkan lagi pembangunan serta kelangsungan tradisi. Masyarakat diingatkan juga berjaga-jaga terhadap penipuan dalam talian dan juga menggunakan internet secara selamat. Itu di antara sedikit ringkasan menerusi platform berita.rtm.gov.my, dan untuk anda terus bersama kami di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga anda semua terus kekal ceria dan baik-baik sahaja sambil mendengarkan Nasional FM. Dan bagi mereka yang bekerja mencari rezeki, juga mungkin yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, dan juga yang sedang bertugas, baru masuk ke pejabat ataupun mungkin menyiapkan tugasan yang hampir belum selesai, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, dan insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Dan saya nak kongsikan kepada anda juga, di mana musim sekarang ni kan biasanya kita keluar bekerja memandu kenderaan seperti kereta, juga mungkin ada yang melakukan aktiviti luar. Pastikan berjaga-jaga kerana jerebu kerap melanda pada waktu ini. Jadi pesanan buat semua, sentiasa banyakkan minum air, kosong secukupnya, kurangkan aktiviti di luar, kerap cuci tangan, muka, dan juga selalulah mandi dan pakai pelitup muka jika perlu keluar. Dan sekiranya ada gejala ataupun demam ataupun hidung tersumbat dan sebagainya, dapatkan rawatan di pusat kesihatan yang terdekat. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jangan sedih-sedih. Nasional FM akan terus temankan anda di mana sahaja anda berada. Bagi yang berada di Macang, Kelantan, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ha, ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok. Berjam-jam tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar tuan-tuan dan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu, umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan. Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cuma ni maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Ha, jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, ha, macam mana? Menjawablah kita, kan? Ha, jadi anak kita ni tuan-tuan perempuan ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Ha, jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga dia jadi lain lah. Ha, jadi kita kena tengok tuan-tuan perempuan, eh. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget, kan? Jadi jangan tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi, manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan, berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan puan-puan, kita boleh jadi ibu bapa yang baik, insyaAllah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam,
4: #penyaranjakim.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya mengharapkanlah supaya tabung haji terus menumbuhkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada di Malaysia untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan, satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobin Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil, khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci. Tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu, dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobin Singdio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategik KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Dan saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapid50 tu, and dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah, dekat dengan tempat kerja.
8: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih jimat sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaiklah. Lagilah kita nak merancakkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk Kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan, sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah sangat.
0: Akhir sekali, Harimau Melaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Bagi anda yang berada di Kota Baru, Kelantan, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 101.9 Johor Baru dan juga Singapura 105.7 dan juga di Jerantut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan malam ini lagu-lagu pilihan bersama 2.0 yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi Facebook Nasional FM. Dan saya nak tunaikan 3 lagi lagu permintaan pada waktu ini, iaitu bersama dengan sahabat kita Lin Roslinda yang membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Beliau ingatkan lagu nyanyian Siti Fairuz, lagu yang ditulis dihasilkan pada tahun 1985, Usah Bertanya Lagi. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Muhammad Azhar Harun, nyanyian daripada Cerpen dan juga Chubby, lagu berjudul Patah Hati. Lagu yang ditulis ini lagu untuk Gen Z katanya. Dan terus sekarang ini kita berhibur bersama dengan UK Sex, pilihan daripada Budak Lawa Yang Mistik, ditujukan khas buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga mereka yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Malaysia!
6: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Baik, waktu ini 10 malam saya akan kongsikan berita menerusi platform berita.rtm.gov.my. Antaranya gempa bumi di Sumatera Utara, beberapa kawasan di Pulau Pinang rasai gegaran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 yang melanda Sumatera Indonesia petang tadi. Dan gegaran susulan gempa itu turut dirasai di beberapa kawasan termasuk di Batu Kawan, Batu Wet, di Bayan Baru dan juga di Batu Feringgi. Pegawai dan anggota JPPN membuat pemeriksaan lanjut ke atas bangunan di lokasi untuk menilai kerosakan. Seterusnya, usahawan perlu memanfaatkan AI secara beretika dan bertanggungjawab. Usahawan perlu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI secara beretika dan bertanggungjawab bagi memperluas perniagaan tanpa menyalahgunakan platform digital sehingga mengelirukan pengguna. Ia perlu patuh kepada standard dan juga garis panduan dalam penggunaan AI terutamanya pemasaran produk di platform digital. Kerjasama kerajaan dengan rakan strategik dan juga platform media sosial untuk pastikan kandungan memenuhi piawaian dan juga tidak disalahguna. Tingkatkan kemahiran secara berterusan dan gunakan AI secara profesional untuk manfaat serta elakkan penyalahgunaan gunaan teknologi. Itu di antara sedikit ringkasan menerusi platform berita.rtm.gov.my dan saya nak teruskan dengan pilihan lagu yang seterusnya dari sahabat-sahabat kita yang tak sabar nak dengarkan lagu mereka ke udara di Nasional FM. Kita akan bersama dengan pilihan daripada Kak Nur Azila kita yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini beliau nak berjoget bersama dengan Saipo Apek, lagu Aspalela. Seterusnya kita akan dengarkan pilihan daripada Ilah Hidayah yang membuat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Tony Braxton, lagunya Unbreak My Heart. Lagu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga yang mengendali diri beliau. Dan sebelum itu, kita bersama dengan ataupun berhibur dengan kumpulan Wings Sejati, pilihan daripada Simon Pernah Di Sini. Khas untuk anda di Nasional FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ritma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan juga boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM. Di mana saja anda berada, terus sehat, terus ceria, terus kekal bersama dengan kami. Dan saya doakan juga untuk anda yang melakukan sebarang aktiviti pada waktu ini, mungkin menyiapkan tugasan, juga ada yang sedang memasak ataupun sedang menyiapkan apa pelbagai perkara lah yang perlu disiapkan. Semoga dipermudahkan sambil dengarkan Pilihan Bersama 2.0. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya juga bersama dengan rakan-rakan kita yang buat pilihan menerusi Facebook Nasrul FM sentiasa di hati, dan juga rakan juga yang ada di TikTok lah. Terima kasih juga, ada Princess Cute, ada Bahari Ghazali, ada Kak Nur Azila, Teacher Mary, juga sahabat kita ada Gundam Shop Malaysia. Sambil buat Gundam sambil mendengarkan Nasional FM, dia kata terima kasih banyak-banyak. Juga ada Aziz Ahmad Hussein, Mawar Putih, Zarina Ina, dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana temankan saya. Saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan sahabat kita, lagu nyanyian daripada Rosita Izlin dan juga Aju, lagu Mengapa Sukar Melafazkan Maaf. Lagu ini ditulis pada tahun 1997, pilihan daripada Nuraini, ditujukan buat semua pendengar setia Nasional FM. Seterusnya bersama dengan Datuk Nasir Wahab, Memori Cinta Luka, pilihan Norma Zita Mahmud untuk sahabat-sahabat yang mengenali diri beliau. Dan juga sekarang ini kita berhibur bersama kumpulan Mei, lagu yang berjudul Suci, pilihan daripada Wan Wan. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Isu jerbu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerbu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerbu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerbu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asyik memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dululah aktiviti luaran ni. Bukan nak sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, Pak. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima SARA, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis rakan niaga SARA di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Pekan. Dari pulau ni ke JT Belimbang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ni sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senang lah, mudah untuk kami.
0: Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: progres itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan jemaah menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Ini satu berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setusa Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di berkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui NADI yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: 11.13 minit malam Nasional FM sentiasa di hati. Terus kekal setia. Terima kasih bersama dengan saya Aizat Azam untuk jam yang terakhir ini untuk pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat kita yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak tunaikan untuk waktu ini 3 permintaan bersama dengan permintaan Ainul Jaafar ataupun lebih dikenal sebagai AJ. Lagu beliau untuk malam ini Ila Sabri, Keranamu Kekasih. Seterusnya bersama dengan pilihan Kak Khadijah Muhammad Amin yang berada di Terengganu, ingatkan lagu daripada Fauzia Latif, Dia. Dan sekarang ini kita berhibur bersama kumpulan Ekspedisi Hentian Ini, pilihan daripada Easy Z buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kerana mu kekasih. Itu lagu daripada Ila Sabri menghiburkan anda untuk pilihan bersama 2.0 waktu ini di mana saja anda berada. Berhati-hati di jalan raya bagi yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai beristirahat bersama dengan keluarga sambil mendengarkan radio, berbual mesra dan sebagainya. Gunakanlah waktu ini dengan sebaiknya. Musim cuti-cuti sekolah kan, Sabtu Ahad ataupun waktu senggang kan, gunakan masa dengan terbaik

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Perubatan Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM.
4: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanya nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanya untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke leburaya-leburaya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan juga disita kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadi jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Kerf. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kamu yang bawa ku terbang, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang, kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: Malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
2: Pada pagi ini, semakin lama semakin tajuknya, semakin menuju kebahagiaan dan bunyinya macam bahagia. Tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
1: Sedih tak sedih? Sedihlah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk saya masuk bermula dari perkongsian neraka itu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
2: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, baik.
2: Sihat, Doktor?
3: Alhamdulillah, okeylah.
2: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
3: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kupasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah. Kepada pintu syurga, insyaAllah.
2: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
1: Saudara mara,
2: hantar kuih, kan, bulan puasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik. Soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung. Suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada. Cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Bukan macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan, maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan, kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun. Qala qa'ilun minhum inni kana li qareen. yaqulu a innaka la minal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un fattala fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallah in kittu la turdin ataupun rekatnya ceritanya dalam surga itu mereka berbicara tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan. Bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ni ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu. Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa 40 tahun berpisah. Kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak orang kata tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula. Kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur. Sedang makan mengunyah. Kadang pula bergerak ke sana kemari. Membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
2: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
1: Adalah ziarah menziarahi tu kan, antara penghuni syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual-beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan?
3: Terima kasih Anim. Sebenarnya bila kita nak jual beli nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli.
1: Tak ada.
3: Kerana apa yang kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat. Ya, kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba. Daripada benih, pucuk dia di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi buat apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual-beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bersembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya baca, saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yamannya agak panas. Di utaranya adalah sejuklah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman. Musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi Satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
2: Dia macam ni lah, dia macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni, kan kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah, tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
1: Betul. Dan sebenarnya bukan, dekat hati je dapat dah.
2: Tingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
1: Betul.
2: Baik, ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, nak besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: balik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sebersedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul.
1: Kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukan amalan kita. Kerana cerita dan perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, di kala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana, berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga, khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu, dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam nak laduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini, nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Haris sebut tadi? Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim dia menyebut, orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi, orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah, tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin, bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia sampai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penghuni syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang, baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari, sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang. Tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah je. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di rajak yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala. Bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik lah. Dengan makanan.

0: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provided kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu, orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah, membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia. Alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-beranak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni laki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masing-masing seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun alaikum. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je nak masuk syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu, keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah. Kita doakan sama-sama lah. Amin. Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM?
2: Belum.
1: Belum lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknikal.
2: Bukan tak. Masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Semoga kita mendapat syafaat daripadanya.
2: Insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah balik kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Baik, terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga. Baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat. Tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyadzu billah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia sembah Tuhan, pada masa yang, sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik. Dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita rentaskan pada amalan tadi, hendaklah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dengan bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya. Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu. bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70 ribu tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Ah, wah, seronok, peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Udu Allah ayyaj'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Mm-hmm. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum. Kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisab. Hmm. Jadi sahabat lain tercenganglah. Wah, Ukasyah, Rasulullah ada doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun, tapi Rasulullah kata, sahabat kau lihat Ukasyah. Tak habis. Ukasyah telah mendolui kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini. Bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan, apa. Tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit. Dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Mm-hmm. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Mm-hmm. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Riddah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah. Mm-hmm. Atau matilah tadi Ukasyah tadi. Mm-hmm. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasyah. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza amartum an syai'in fa'tu mastata'tum wa iza nahaitum an syai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rakaat, dua rakaat. Kamu mampu empat rakaat, empat rakaat. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka hendak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan, kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah, ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga, dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situlah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa. Wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan kat restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang kata itu apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak pun cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari. Sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau kata apalah, Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap. Tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak tu tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak. Baru lahir saja dah sakit. Akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, surga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut surga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun eh. Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Surga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab. Bagi orang yang beriman, kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada peninggalan keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni, apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya sambung sikit lagi.
2: Silakan.
1: Boleh.
3: Kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia eh. Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu saja beza. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya ada sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa. Nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah, akhirat. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kejar dunia, kejar apa, kejarlah, tak pernah masalah. Tapi kejar dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaika humul warisun, tu kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih ya. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma Yata Sa'alu Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali apa bonus. Bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh tambah sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana. Ya, Rasulullah kata, ya, aku pun sama. Illa ayyatarammadani Allah dirahmati. Kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk syurga? Bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik. Taufik, taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang, mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata. Pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia. Bimbing dia. Kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kala itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa alladzina yajiduna fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usaha lah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkan syurga untukku tegar.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini, DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi, insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, doktor, soalannya... Tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni, boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah SWT dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah reda pada kita dan sebagainya?
2: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah SWT? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka syurga firdaus. Macam orang belum berlari, kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala dia sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala? Dan okey, sah, tak ada masalah, sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi pada keuangan, masa, tenaga. Kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah. Cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah, bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada amat baik dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak, sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga, menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keredaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ilah kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah jua yang kita harapkan. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level nilah, level kanak-kanak lah seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada sebenarnya daripada bulan April yang lalu, kita mulakan dengan topik alam kubur, antara nikmat dan azab, dan pada pagi ini kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah, berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan, dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
2: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada padang mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqallazina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi SAW aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu, ya Allah, dengan penuh rasa rendah diri ini, ya Allah, pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurga-Mu, ya Allah, dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sarifan dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam Di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
3: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam Di Sebalik Mana, Di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah, mana tahu kalau ada kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam Di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi. Dan insyaAllah, untuk pendengar Sana FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam Di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4.15 minit pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam Di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
3: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
3: Bagus perkongsian kita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

timang-timang kasihku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

Nyanyian daripada Wiz, warga untuk kekasih menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang Hanim ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hati. Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim, antaranya PKA Amin dari apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor, ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Dead Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Burung Hantu, ada Aiman Taman Riau Miau dari Rumah Tawau Sabah, ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati, ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf. Selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Sadung Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini, antaranya Pak Su Omar, tak terbaca Hanim, dia akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanif baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak, katanya sedap. Cuk badak tu sedap kan. Kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kini tiba masanya Zone

untuk zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim akan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Dan Seram FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasul sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di RNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan, fokus kepada pemanduan, jangan main handphone. Tu yang penting, letak tepi, letak depan, asalkan tidak memegang handphone itu boleh. Teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih, sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini, terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Okay, kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% nak memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam Ani cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu duan kita, jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang, jumpa di tempat perhentian di hadapan, itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada, kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada, kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Hai Bahadur Jana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Dan Manjo, adik saya Abah Sore. Nasional FM sentiasa di hati.

tak pernah hilang nyanyian Emilia bersama Khair untuk hiburan anda pada pagi ini. Kepada anda yang sedang bertugas, mungkin di pejabat ke ataupun di kilang ke ataupun di mana-mana juga yang perlukan keberadaan anda waktu ini, yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, walaupun dalam kita bekerja, kesihatan itu adalah kunci utama yang perlu dijaga. Kalau umur masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya, sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdepar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi. Itulah, tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah, kalau kita rasa macam, itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambil lah tekanan darah, sebab kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok, okay, jantung boleh terjejas, buah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal. Mungkin tak boleh hilang, tapi akan terkawal. Juga kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang. Tapi itulah, bukan Hanim yang kata ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional 12.6.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ni Hanin juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Ha, okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani, Emma, Abdul Malik ada, Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya. Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik. Mistiknya. Okey, ada Nida Wahida. Ada Ila Erik and request, pelik dia namanya kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buka buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng buruh hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini, dah ramai dah yang masuk, tapi itulah, yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam, lihat-lihat saja. Tapi itulah, ada nak bacakan juga salam dari Khairul Anwar, ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga kejap ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi tu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit, itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Store Barai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mirus, lama tak dengar ya, ada Rina, ada juga Farif Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda, ada ramai lagi yang kat dalam ni yang dah masuk dekat dalam ni. Kajang Gogo daripada tadi, terima kasih. Itulah, kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio, boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita. Tu yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni. Waktu pagi, waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah dengar lagu-lagu dalam geng Buruhan tu mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Mak Long ni, Pak Long dia meninggal. Oh, tiap hari dua Allah, yalah. Tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang duk kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Eh, hang tak usah duk cakap lah, hang tak rasa apa kuasa ni, hang pi lah. So, macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu, orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu kata apa, tak apa, Pak Long tak ada, tak apa, tutup bilai tu pun duk cari calon isteri juga, nampak je okey. Makin lama makin reda, sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long reda dah, Mak Long reda dah, reda berapa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas setahun, itu biasa. Yang luar biasa dia mana? Waktu kena-kena tu, reda, ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salat zaman. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Yang sebut tadi, yang tadi mengganti lebih baik kan? Yang ni Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Salam ala Sayyidina Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Salam ala Sayyidina Muhammad. Salam ala. Duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun untuk tahajud, untuk kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok tu kan. Dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan. Tuan kadang tak jaga-jaga lagi. Solat ala Muhammad. Yang kedua anjing. Anjing ni tugas dia ialah untuk jaga harta. Kita orang Islam ni boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk jaga rumah. Yang kedua untuk jaga tanam-tanaman dan jaga binatang, apa dia panggil apa? Gembalaan. Yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak depan rumah kita, tak begitu tu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option yang ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham tak? Boleh pasang CCTV ke? Boleh tak guard ke? Pasang TV, harganya RM4,000. Beli anjing, harganya RM5,000. Ha, beli pasang TV dulu. Boleh faham tak? Ha, saya nak cakap. Anjing buka depan besar. Untuk bila kayu basikal nak pi masjid. Lalu depan rumah ada. Wuh! Sekali. Tombang basikal tu, lari balik tu bila tu. Tentang semua, ada jenis anjing jaga rumah kan. Dia jaga harta. Kita kadang-kadang buat CCTV. Orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah. Dia kata rumah ni banyak harta, tengok buat CCTV banyak. Ada seorang tu tuan dia, ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya nak alas yang Muhammad. Tak dia buat apa, dia pergi dekat ni, apa tu, pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau, letak bateri tu, letak tu menyala lampu, titik-titik, tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia. Tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kenapa ni CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Subhanallah, dan tak anjing sekok kat rumah dia. Yang ketiga, ada apa? Saya cakap, ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu. Nak wuduk ke, nak mandi ke apa semua, nak masak rumah. Itulah tugas dia. Jadi sayang sangatlah 3 ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah ayam mati tu, okey lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni. Anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni. Dah ayam mati pula ni. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula, keldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ayah, ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu, tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserbu. Diserang.
Yang semua rumah yang ada tanda-tanda, ada harta semua rumah tu diceroboh dan dirampas. Kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada ke rumah. Nak cerita miskin tu. Sampai ayam pun tak ada ke rumah. Macam tu lebih kurang. Kan? EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. Motor sepiji pun tak ada. Teruk sungguh miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Oh, rumah tu ada motor sepiji. Ah, pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Allah kulihat. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang depan ni rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapan dia apa? Salli ala Muhammad. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah di musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa, doa? Ini di antara kunci ni sambil-sambil saya duduk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan dengan ujian ni, salih Azim Andan, salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa, doa, doa, doa ni, salih Azim Muhammad. Macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, udu'uni stajib lakum. Mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan naik. Salih Allah S.A.W. Allah janji. Salih Allah S.A.W. Wa man asdaqa minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar janji dia, melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji, mesti dia bagi. Tapi pasal apa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat. Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tak angguk dia tak baca doa ke? Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul lah tu. Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul lah tu. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak tuan-tuan. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis. Kalau kita tak dapat, kita minta. Lepas kita dapat, kita lupa. Macam itulah kita. Allah ya Allah, Allah selamat. Kalau selamat, selamat, selamat. Sampai-sampai, lupa tu eh. Kalau nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Lepas tu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapang. Allahumma laka sumtu bika aman tu ala rizqa abtatu barakatuh. Allahumma barikna fima razaqtana wa qina azaban. Macam-macam doa tu sementara nak tunggu masuk tu. Waktu apa ni? Waktu buka puasa tu. Kurma standby kat tangan. Kan? Allahu akbar. Masuk selalu subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Sehari lepas-lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan. Baca syukur lepas makan, lepas bila makan. Berapa ramai? Saya ingat mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan, agak-agak ada tak 10 ni juga yang baca doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa. Allahumma

kita kena sentiasa bersabar. Sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Itu kata-kata yang saya kongsikan pagi ini kepada anda semua, supaya akan terus kekal bersyukur walau apapun rintangan yang ada kat dalam kehidupan kita. Kerana dengan adanya asam manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan. Kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, juga kena sabarlah dalam pemanduan. Kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kena kadang-kadang biasalah kan, kadang-kadang kita tengah memandu ni sebabkan bunyi horn pun kita boleh jadi tercabar kan. Biarkan orang yang horn kita tu, mungkin dia ada masalah. Kalau saya akan fikir positif, mungkin dia ada nak cepat nak pergi hospital ke kan. Janganlah kita lawan kembali, sebab kadang-kadang pasal benda yang kecil tu boleh meragut nyawa. Tu yang paling kita takutkan. Okay, jadi kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrun Al FM sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni masih lagi ramai yang menyapa Hanim pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam, tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi. Dah kalau ikutkan dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai. Kan? Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan, itulah kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah pandu dengan berhati-hati. Kepada yang akan memandu menggunakan motor tu, pastikan anda berada di lorong kiri, sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong, jalan kosong, jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah, kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan, tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan, tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerenah saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hani dalam geng burung hantu nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezel akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda, walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban Negeri Sembilan Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hanim mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hanim Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Ingat, saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye. Bye.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Ceria Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muslimin musliman, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlakunya azab, kita rasa ya Allah, ustaz kecil aku dosa tu, tapi akan berlaku di dalam alam barzakh. Allah telah kata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Allah telah kata, apa jua musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Segala kesalahan, segala kesilapan, segala maksiat yang berlaku atas diri kita dan tuan-tuan, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah kerana siapa. Inilah perbuatan tangan kita sendiri. Nah, pendapat Imam Nawawi kata apa? Hadis ini, hadis yang tadi, wajib menjaga kebersihan dan juga haramnya perbuatan mengadu domba ataupun menyebarkan fitnah. Ibnu Hajar kata apa? Meremehkan dosa kecil. Kita pandang remeh kepada dosa-dosa kecil. Kita sedang membuka, sedang mengajak diri kita untuk berlakunya dan untuk nak buat dosa yang besar. Jadi tuan-tuan, jangan kita pandang rendah kepada dosa-dosa kecil ini. Kerana daripada dosa kecil ini jugalah akan menjaga, akan menutup pintu tidak berlakunya dosa yang lebih besar. Mudah-mudahan insya-Allah, nah, kuatnya iman kita, istiqomahnya kita di dalam ibadat, mudah-mudahan menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa yang dikatakan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan memasuki kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi pada pukul 6.05 minit pagi, maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib. Namun, ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya, Abu Talib, yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag penyiaran jaki.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

دمعهم وشدد كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلمة.

pagi, okey. Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Ahad, okey. Hari ini 16 Ogos 2026, 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah dan lagi berapa hari? Lagi 9 hari lagi kita nak kita nak menuju ke Hari Maulidur Rasul, okey. Didoakan anda yang dengarlah ni sihat sejahtera, okey, sihat adanya, dan didoakan juga hari ini kan dan juga hari-hari akan datang dipermudahkan segala urusan. Dan hari ini Ain bersama-sama dengan Siti. Ha, nak teman anda sampailah ke pukul 11 pagi. Baik. Kalau waktu subuh pukul 6.5 minit pagi, terbit matahari 7.15 minit pagi sat lagi. Solat Zuhur untuk Langkawi hari ini 1.27, Asar 4.42 minit petang, Maghrib 7.36 minit malam, dan solat Isyak 8.47 minit malam. Baik, sekejap lagi pukul 7 kita nak pergi ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Ha, lepas tu kita baliklah ke dengar Langkawi balik. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dengan anda tajuk Akhbar Dunia. Jangan ke mana-mana. Ha, memang tak ke mana-mana pun. No. Radio dia tak boleh walk ke mana-mana. Ha, dalam kereta pun tak boleh ke mana-mana. Dalam kereta radio yang tak ke mana-mana. Tapi kita ke mana-mana. Baik, kita ada KOI.

0: Zowie FM.
1: Okey, mainlah kita tinjau-tinjau tengok tajuk-tajuk berita dunia. Okey, ini antaranya. Robot humanoid sertai polis trafik urus keselamatan jalan raya di China. Wah, guna robot dah tuan-tuan. Okey, robot ni dipakaian macam polis trafik lah. Jaga trafik sama-sama dengan polis yang sebenar. Okey, Iran dakwa tindakan AS dan juga Israel punca ketidakstabilan Selat Hormuz. 5 cedera dalam kejadian tembakan di Universiti Negeri Virginia. Dan seterusnya, korban gempa Flores meningkat kepada 47 dan operasi SAR diteruskan. Kita pun rasa juga kan, dekat sini ni, terutamanya di pantai barat semenanjung Malaysia kan. Baik, ini angka korban gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda perairan Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 47 orang. Dan menurut Badan Pengurusan Bencana Indonesia memaklumkan 50 orang turut dilaporkan cedera dalam bencana alam itu. Dan operasi SAR masih diteruskan dengan tumpuan diberikan kepada beberapa lokasi yang dipercayai terdapat mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Baik, 22 stesen oksigen tidak beroperasi di Gaza akibat sekatan Israel. Ini 7 maut dalam serangan Israel di selatan Lebanon. Rusia dan juga Korea Utara perkukuh kerjasama serantau. Dan antara tajuk akhbar ini, tajuk berita dunia yang lain adalah Kerajaan Taliban sambut 5 tahun pemerintahan di Afghanistan. Okay. Dan juga gempa bumi Flores, kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan, 111 kejutan susulan direkodkan.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham? 104.8 Langkawi FM.

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai 5,000. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan
2: kan. Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah kepada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila-bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan perpindahan Akta Universiti dan Kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan Akta Universiti dan Kolej Universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan pun dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang lah. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Ada juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: girls, jumpa nanti.
1: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, Activate, Ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.

0: orang terpesona dengan kita. Alah, biasalah. Kita mesti akan rasa seronok kan? Dan bangga kalau tahu ramai orang suka pada diri kita. Memang ada banyak lagi cara kalau nak buat orang suka pada kita. Ha, macam mana tu ya? Para pendengar sekalian, boleh fokus pada beberapa cara yang saya akan kongsikan ini. Pertama, tidak lain tidak bukan, jangan sombong. Tidak kisahlah, baik daripada segi pergerakan badan, pandangan mata, mahupun pertuturan. Kita tidak akan rugi apa-apa pun jika bersikap rendah diri. Selain itu juga, sentiasalah lemparkan senyuman yang paling menawan. Kalau boleh tu, senyum sampai telinga. Ha, senyum itu kan satu sedekah. Bak kata orang, senyuman terus ke mata dan dari mata turun ke hati. Kedua, tunjukkan rasa keikhlasan kita. Perlu diingat bahawa semua orang ingin dihargai dan merasa diperlukan. Kita mesti ada pendirian yang teguh. Secara umumnya, ramai orang lebih menghargai mereka yang berani mengutarakan pendapat. Namun, kita perlu bijak membawa diri dan meletakkan diri kita apabila kita memberikan pendapat. Jangan berani secara membuta tuli. Sebab jika tersalah langkah, ianya akan memakan diri. Yang ketiga, cara kita berkomunikasi juga penting. Terutamanya dengan mereka yang lebih tua atau berumur dari kita. Gunakanlah bahasa yang bersesuaian, nada yang terkawal, intonasi suara yang seikhlas mungkin dan tak usah dibuai dengan perasaan cepat rasa bangga diri apabila dipuji. Sebab kadang-kadang pujian yang melebih-lebih itu akan memberikan sifat kesombongan kepada diri kita. Terakhir, berikan sedikit penghargaan kepada mereka yang mengulurkan bantuan. Walaupun bantuan itu kecil, sekadar mengucapkan kata terima kasih sudah memadai bagi menjaga perhubungan. Bukan itu sahaja, elakkan diri daripada bergosip, menjadi pakcik ataupun makcik kepoci yang seumpamanya. Jika kita tidak dapat mengelakkannya, adalah lebih baik bagi kita menjadi pendengar sahaja dan bukannya penyebar dan bukan jadi nasi tambah. Dan tidak kurang hebat dengan penggunaan istilah makcik dan pakcik bawang. Orang yang suka bergosip tentang orang lain ini pasti akan dipandang serong dan hanya akan memporak-perandakan keadaan. Yang terakhir, jangan lupa untuk memaafkan dosa orang lain yang telah melakukan kesalahan, tidak kira sebesar mana sekalipun. Dengan cara itu, hati kita akan menjadi lebih tenang dan sentiasa berada dalam rahmat Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sir Hatta Hashim.

Yang anda dengar Langkawi FM, ceria pagi kat sini. Hari ni hari Ahad, tuan-tuan. Jangan duk salah hari. Kan ni kerja ke? Kerja. Jangan buat lupa noh, satgi bos yang hari. Okey, kan kita nak tinjau-tinjau, kita ke Met Malaysia untuk Langkawi. Untuk Langkawi pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang malam tak ada hujan, suhu minimum 25, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kan? Dan semalam, petang semalam lebih kurang 6.40, 6.50 macam tu kan. Terasa gegaran dekat, bukan sekat utara, bahagian utara saja, bahagian pantai barat semua tu pun rasa juga lah. Ada yang rasa sampai ke Kuantan, dekat Kelang Dan yang pastinya rakyat Malaysia terutama yang tinggal di pantai barat semenanjung turut merasai gegaran susulan kejadian gempa bumi kuat di utara Sumatera Indonesia dengan magnitud 6.4 petang semalam. Ada yang rasa macam, kenapa ni kipas bergoyang? Lepas tu ayak dalam cawan pun bergegar-gegar tu, kan? Faham? Dia pun kata, pening ke apa ni? Bukan, memang gegaran pun, kan? Dan gempa bumi berkenaan di jarak 37 km barat daya dari Permatang Siantar dengan kedalaman 154 km dan turut dirasai di pantai barat semenanjung Malaysia, namun tiada ancaman tsunami dikeluarkan di negara kita. Baik, kita ada Kimi Kimo, Lucas Sikta dan Salam Music. Kemana ni?

Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.

0: I love you.
1: Daniel Zaini dengan Siti bilang cuti. Ah kan, Siti yang sama-sama kerja dengan saya, dia tak mau cuti. Enggak mau cuti, bos. Okey, bila dah cakap bunyi macam tu kan. Okey, kita nak cerita pasal bukan Siti, bukan-bukan. Oh, Siti, lagi Siti kata tersedok. Siti banyak kali dah sebut daripada awal pagi tadi tu kan. Ha, ini cerita sekumpulan pelajar kan. Itulah orang kata hati kental nak pergi sekolah. Ini bukan cerita kayuh gerak 200 km ke, bukan. Ini cerita sekumpulan pelajar di wilayah Sulawesi Tenggara mengundang perhatian orang ramai maunya dok, tuan-tuan. Sanggup pergi sekolah dengan menaiki truk pickup membawa muatan lembu. Sebenarnya pickup tu bawa lembu je, tak bawa orang. Memang barang-barang dalam tu macam tak bawa orang lah. Tapi sekumpulan pelajar ni disebabkan tak ada pengangkutan awam di tempat mereka, mereka sanggup tumpang naik truk pickup bawa lembu ni untuk ke sekolah. Dan masa mereka naik tu, mereka ada yang pakai mask, ada yang pakai penutup hidung tu kan, hidung dan muka. Ada juga yang ambilkan tuala tutup hidung. Sebab iyalah, naik dengan lembu kot kan. Lembu tu bila dia tengok ramai-ramai pelajar-pelajar sekolah naik, dia diam. Baguslah kalau lembu tu diam. Kena lembu tu tak diam, boleh tahan tengok tanduk dia. Seriau tuan-tuan. Aduh, capek, risau. Dan mereka naik ni awal pagi. Awal pagi lah kan nak pergi sekolah. Lepas tu dah kebetulan lalu tu dia berhenti kat sekolah. Lepas tu begitulah kejadian hari-hari tumpang truck pickup bawa lembu. Lembu nak pergi ke tempat dia lah. Mereka nak pergi sekolah. Sampai kat sekolah mereka berhenti. Macam gitu. Begitulah tuan-tuan hari-hari. Dan sebilangan pengguna media sosial juga yang tengok video ni menggesa pemerintah ataupun pihak berkuasa untuk menyediakan inisiatif agar pelajar mudah ke sekolah kan. Ha, kita kat rumah sebelah sekolah ni, apa alasan tak pergi sekolah dik-dik? Takkan nak cakap aduh enggak kuat.